Ya nak kaspani tura nak simang silong stes noni watat kepat koborang kokna sona mat naha daun nak simang ya stes noni watat kepat metelani gitrang kokna skana mat gen aro dala tamon nak simang namo se marak aro unidol ni rengkepa gitrang kokak matenga gitni kata bicung rangara Kristo ni gemen belak ke sakyot nani Kristo ni kak sautiani aro tom tom au dal roruani daun nak simang ya ganat gemen gitrang kok jojol kna sona mat gen.

0: Sawa maya mengapa nak ni mama thangara?
1: Mukluk mengak mama kudi ni kujang apa?
0: Ayah undi deh apa kusanda ke mengak ye?
1: Ayah dah nang iya ha undi deh.
0: Ayah nukat kepa on nak ni mama dongane, nak arek sobone anga ambos sotang kunak.

na si mang gangster film ni git kukna so naman nahada o saya film ni git kukna ska naman gin git ni katabi chongara sena para aruan sya go sal ni rungpa gitu nga.